0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Sungguh Langit.

0: Satu lagu buat wanita yang tidak mau berbicara hari ini dan cemberut terus.
1: Yo, hey, asik.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bak, es teh cekek 3.

0: informasi dan solusi.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kan lho, Pak?
2: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile munda akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan. Sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
1: Ya terus, hasilnya apik tenan to ora, Pak?
2: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, sumadyo dateng
3: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budakan Desa Rak Ponorogo. Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
4: Songgolangitpedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,5

2 Songgu Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgu Langit FM.

aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus-terus?
1: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya sih melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun perso rahasiane kan lho, Pak?
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge anti bogang, lan meski asile mundak akeh mentes asine kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kok bune. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane bune.
0: Terus hasilnya apik tenan to, Pak?
1: Ini wis dios tenan pune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadio dateng.
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani, Jangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum.
4: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku Yasin, buku Saka.

0: dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas

0: Mitra Songkolik kembali di Radio Songkolik 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di informasi internasional. Presiden Amerika Serikat AS Donald Trump menyampaikan kesepakatan yang telah lama dinantikan untuk mengakhiri perang di Timur Tengah telah dijadwalkan. Ia menyebut penanda tanganan kesepakatan akan dilakukan hari ini. Dilansir P pada Minggu 14 Juni 2026, Trump menilai penandatanganan kesepakatan tersebut akan membuka jalan bagi kembalinya beroperasinya Selat Hormuz. Jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu ratna di perdagangan energi dunia. Pernyataan Trump tersebut memicu perhatian internasional mengingat pentingnya Selat Hormuz bagi distribusi minyak dan gas global. Pembukaan kembali jalur pelayaran itu dinilai dapat membantu meredakan ketegangan geopolitik sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi dunia. Meski demikian, klaim Trump tampaknya belum sepenuhnya sejalan dengan sikap Iran. Kementerian Luar Negeri Iran sebelumnya mengindikasikan bahwa kesepakatan tersebut tidak akan ditandatangani pada Minggu. Iran masih menjalani peninjauan internal. Sebelumnya, di Teheran, pemerintah Iran menyatakan sebagian besar isu dalam negosiasi telah mencapai titik temu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyebut proses saat ini memasuki tahap akhir peninjauan internal. Menurutnya, sejumlah lembaga terkait di Iran masih melakukan pembahasan untuk menentukan posisi akhir negara tersebut terhadap draft yang telah disusun. Baghaei juga menolak mengonfirmasi berbagai laporan beredar mengenai isi kesepakatan dengan alasan detailnya baru akan diumumkan setelah proses finalisasi selesai.
1: Songgolangit.
0: Ya, akhirnya Mitra Songgolangit, kedamaian atau perdamaian akan segera terjadi antara Amerika dan Iran, dan pastinya akan berimbas pada minyak, harga minyak dunia yang mungkin saat ini melonjak ya di angka $90 per barel ya. $90 per barel. Jadi memang harganya cukup tinggi ya di ya, dampak dari tertutupnya Selat Hormuz, dan apabila terjadi perdamaian ini dan di hari ini, maka kemungkinan besar Selat Hormuz kembali dibuka dan mungkin ya bisa kejadian juga yang namanya penurunan harga BBM kembali. Semoga saja ya itu menjadi baik untuk kita semua. Dan bagi yang memiliki informasi berkaitan dengan apapun itu ya, informasi lokal, nasional maupun internasional, bisa menghubungi kami di 0811-3555-992. Dan juga barangkali ada yang ingin sapa-sapa dan juga ingin bagi salam, bisa menghubungi di nomor 0811-3555-992. Dan jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Tetap di Radio Songgolangit FM.
1: Songgolangit.
0: Ya, Mitra Songgolangit. Jadi beberapa hal tadi ya, dan juga di hari ini, di hari Minggu yang cerah

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, Lek, oh, mau teko lampu bangju arep menggok ngiri?
2: Ya.
1: Eneng tulisan belok kiri jalan terus.
2: Lah dalah, ngapa ku?
1: Aku kok malah bingung. Wong arep menggok ngiri kok kon jalan terus.
2: Kang tiba nopo iki ra pinter-pinter nemen.

0: janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
1: Radio Sungguh Langit pukul 9.

0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingspoon.
4: Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.

seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Jika seorang Muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa

0: tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Stop Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Mitra Sunggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Alhamdulillah, Yudek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
5: Iya, Mas. Alhamdulillah, kabeh cewek.
4: Iran, aku wis nyiapne jenenge lho, Dek.
5: Piye, Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya, Mas penake?
4: Anak pertama jenenge Dita.
5: Lah terus sing lahir nomor 2?
4: Sing nomor 2 tak jeneng.
5: Apik
4: anune dadi yen bocah telu kuwi wis gedhi lagi dolan. Nek nyeluk penak, Dek.
5: Piye lho, Mas?
4: Ditaleni Rafia.

0: Mitra Sukulangit, kali ini informasi kita berada di Surabaya. Tol Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi atau Prosiwangi, Seksi Geding hingga Situbondo Barat atau Basuki. Sempat dibuka secara fungsional pada momen balik Lebaran pada Maret 2026. Seksi Gending hingga Situbondo Barat ditargetkan bisa diresmikan dan beroperasi sebelum akhir 2026. Javid mengatakan saat ini Tol Prosiwangi, Seksi Gending Keraksaan Paiton, Paiton Situbondo Barat sedang dilakukan uji layak fungsi jalan. Javid sebelumnya menargetkan Tol Prosiwangi, Seksi Gending hingga Situbondo Barat bisa beroperasi pada bulan Juli 2026. Namun target itu masih belum bisa dicapai dalam waktu dekat. Diketahui Tol Prosiwangi, Seksi Gending hingga Situbondo Barat sempat dibuka secara fungsional pada Maret 2026 lalu saat arus mudik Lebaran. Tol Prosiwangi, Seksi Gending hingga Situbondo Barat jaraknya hampir 50 km, di mana Seksi Gending keraksaan sepanjang 12,88 km, kemudian Seksi keraksaan Paiton sepanjang 11,20 km, dan Seksi Besuki sepanjang 25,60 km.
1: Songgolangi.
0: Selanjutnya, Mitra Songgolangit, ada informasi dari Desa Mojopitu, Kecamatan Selau, mengadakan kegiatan massal, merupakan kerjasama dari LMIPS, HWTM, dan Komunitas Watarung Kehidupan, dan didukung oleh pihak-pihak terkait. Jadi, memang ada acara ya, salah satu informasi dari rekan kita, yakni Bapak Imam di Balong. Lanjutnya kita langsung kulangin di perjumpaan kita hari ini. Usai sudah perjumpaan kita di program Geraha Warta Pagi episode 14 Juni 2026 bersama saya Sabta Casual. Dan akhirnya selamat beraktivitas dan semangat terus.

0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Dek, aku arep jujur. Aku ijane seneng banget karo awakmu, Dek.
5: Iya, gak apa-apa, Mas.
4: Lah, sampean piye, Dek?
5: Aku ora, Mas.
4: Ngene wae wis, sesuk adi rabi yo.
5: Aku kan sik sekolah to, Mas.
4: Sampeyan kok ya unik lho, Dek. Sesuk lo Minggu prei. Ayo, lek gak usah.
3: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
6: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon daya
7: Sik bingung aku mbak.
6: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
7: Iya toh, maksud toh mbak.
6: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranvi. Ye, apik toh.
7: Waduh, tadi apa anakku kok? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?

0: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songgelangit, pukul 10.

Didengarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, selamat pagi menjelang siang ya Mitra Songgolangit. Bagaimana kabarnya di akhir pekan ini ya, di minggu, setelah banyak kegiatan dalam sepekan, akhirnya kita menjumpai hari minggu lagi ya. Semoga dimanapun Mitra Songgolangit berada, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia ya tentunya, dan tetap semangat gitu. Ya, kembali lagi hadir menyapa Mitra Songgolangit semuanya. Saya Cece Sheila akan menemani ruang dengar Anda dalam program Graha Warta siang ya, sampai nanti tuntas pukul 12. Ya, Mitra Songgolangit, bagi yang sedang menikmati waktu bersantai di rumah, berolahraga, berwisata, ataupun tetap beraktivitas di hari minggu ini, selamat menikmati akhir pekannya. Semoga apapun yang dilakukan selalu diberikan kelancaran, kemudahan gitu ya. Terpantau cuaca minggu hari ini sangat cerah ya Mitra Songgolangit, dan juga sangat cocok untuk berkegiatan, cuacanya sangat bersahabat sekali ya. Untuk Mitra Songgolangit yang memiliki informasi ataupun peristiwa-peristiwa apapun, bisa berbagi dengan kita melalui nomor WhatsApp 0811-3555-5992. Ya, Mitra Songgolangit, jangan beranjak dari 99,2 FM, karena kita akan menyampaikan, menghadirkan informasi-informasi terupdate, terkini ya tentunya untuk Mitra Songgolangit sekalian.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Ya, Mitra Sungguh Langit, rangkaian kegiatan Grebek Suro Ponorogo 2026 ya, masih terus berlangsung. Nah, bagi Mitra Sungguh Langit yang ingin merasakan suasana budaya dan tradisi khas Ponorogo, ada agenda menarik nih yang bisa Mitra Sungguh Langit sekalian saksikan, yakni nanti malam akan diadakan Bedol Pusoko ya, dan di hari Senin ada kegiatan Laku Tirakat, terus selanjutnya di hari Selasa itu ada kegiatan larungan ya di Telaga Ngebel. Bisa Mitra Sungguh Langit

saksikan bagaimana suasana sakral tradisi yang ada di Ponorogo setiap tahunnya ya, memasuki bulan Suro. Nah, untuk Mitra Songgolangit yang berencana untuk menghadiri kegiatan tersebut, jangan lupa berhati-hati dalam perjalanan dan pastikan kondisi kendaraan, kondisi tubuh dalam keadaan fit. Nah, Mitra Songgolangit, hari ini Cici Sheila tidak sendiri ya. Hari ini ditemani dengan Kak Natasha, kita sapa dulu di Gatekeeper ya. Ya, selamat siang Kak Natasha, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik sekali ya Kakak Tasya. Ya, Kakak Tasya, ada informasi apa nih untuk disampaikan ke Mitra Songgolangit?

0: warga sempat berupaya memadamkan api dan menolong korban, namun kobaran api yang terlanjur membesar membuat warga tak berani menerobos masuk. Dengan kondisi korban yang sudah sepuh dan sulit berjalan, membuatnya terjebak di dalam kamar. Setelah api padam, jasad korban ditemukan dengan luka bakar serius dan langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Surata Ngawi. Kabasek Paron AKP Muhnur Haris menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut.
1: Ya, Natasha di Gatekeeper. Ya, Mitra Songgo Langit, dengan adanya berita peristiwa tersebut ya, ini menjadi pengingat bagi kita semua ya, Mitra Songgo Langit, kalau musibah itu datang tanpa diduga, bahkan saat keluar rumah ya, ditinggal sebentar saja. Karena itu, pastikan Mitra Songgo Langit sebelum keluar rumah itu penting untuk memastikan kompor api ataupun peralatan listrik itu sudah benar-benar dalam keadaan mati ya, dan dalam keadaan kondisi yang aman sebelum ditinggal. Dan jangan dianggap sepele hal-hal kecil, karena kelalaian sedikit saja bisa berakibat besar ya, Mitra Songgo Langit. Nah, Mitra Songgo Langit, jangan beranjak dari 99,2 FM, karena masih ada informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Mitra Songgo Langit di minggu siang hari ini.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga

0: Senang kalau anak-anak main di luar. Kanopo Family punya perlindungan 2 step ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra popo. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, Bang.
2: Tijus. Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es Tijusnya.
3: Wah, pantesan Tijus untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Insul,

0: Pernah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil? Kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, Mitra Sanggul Langit, Cece Sheila informasikan lagi ya bahwasannya rangkaian kegiatan Grebek Suro Ponorogo 2026 ini masih terus berlangsung ya. Dan bagi Mitra Sanggul Langit yang ingin merasakan suasana budaya dan tradisi khas Ponorogo, ada kegiatan menarik yang bisa Mitra Sanggul Langit saksikan ya, yaitu ada kegiatan Bedol Pusoko yang akan dilaksanakan nanti malam ya Mitra Sanggul Langit. Kemudian ada kegiatan Laku Tirakat yang akan dilaksanakan Senin 15 Juni 2026. Kemudian pada hari Selasa 16 Juni 2026 akan dilaksanakan larungan ya di Telaga Ngebel. Jadi bagi Mitra Sanggul Langit yang ingin menyaksikan, merasakan kesakralan kegiatan dan tradisi tersebut, jangan lupa untuk hadir dan menyaksikan di tanggal-tanggal tersebut ya Mitra Sanggul Langit. Kemudian selain informasi terkait Grebek Suro Ponorogo ya, ini juga sudah ada satu informasi Mitra Sanggul Langit dari Ngawi ya. Tim SAR gabungan menemukan jasad MR 14 tahun remaja asal Desa Melale, Kecamatan Jenar, Kabupaten

Kapten Sragen yang dilaporkan tenggelam di aliran sungai Bengawan Solo di Kabupaten Ngawi. Korban ditemukan pada Jumat sekitar 50 meter dari titik kejadian di desa Mantingan, Kecamatan Mantingan. Lalu korban dievakuasi ke RSUD Ngawi untuk penanganan medis sebelum diserahkan ke keluarga. Pencarian ini dipimpin oleh Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya sekaligus SAR Mission Coordination Nanang Sigit dengan membagi area ke beberapa sektor untuk memperluas cangkupan. Tim melakukan penyisiran permukaan dan manuver perahu secara intensif hingga akhirnya menemukan korban. Kejadian bermula Kamis ketika korban bersama 9 temannya yang mandi di sungai sekitar pukul 12 siang ya Mitra Songgol Langit. Dan sekitar pukul 14.30 korban diduga terseret arus dan tenggelam sehingga dilaporkan oleh warga dan memicu penyerahan satu tim rescue dari unit siaga SAR Bojonegoro ke lokasi. Ya, Mitra Songgol Langit, dengan adanya musibah seperti ini ya, mengingatkan bahwa kejadian tersebut bisa terjadi kapan saja dan di mana saja ya. Jadi mengingatkan juga bagi kita semua, terutama untuk anak-anak dan remaja, supaya lebih berhati-hati saat bermain atau berenang di sungai ya. Meskipun air sungai itu terlihat tenang, namun arus sungai kadang sulit diprediksi dan bisa berbahaya juga ya, Mitra Songgol Langit. Dan juga untuk para orang tua juga penting untuk selalu mengingatkan anak-anak agar tidak bermain di area yang beresiko. Dan semoga dengan adanya musibah tersebut, keluarga korban diberikan ketabahan ya dan kesabaran.

0: Songkulangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: rahmat langsung ke langit. Berita selanjutnya datang dari Surabaya. Satu unit motor milik RA, 21 tahun warga Klepu Pacitan, terbakar di Jalan Genteng Besar Surabaya pada Sabtu 13 Juni 2026. Pada sekitar pukul 23, pada saat pengendara baru menyalakan mesin untuk berkendara. Tim pemadam dari Layan 1, Pasar Turi dan Malang Kadung Rescue dikerahkan tiba di lokasi dan menemukan api sudah membesar pada motor jenis Jupiter. Petugas langsung melakukan pemadaman dan setelah 2 menit api utama padam, lalu dilakukan pembasahan hingga kondisi aman pada pukul 12 malam. Pengendara selamat tanpa luka. Kebakaran seperti sepeda motor ini menarik perhatian para pengguna jalan dan penyebab pasti dari kejadian ini masih belum diketahui.
1: Natasha di Gatekeeper, ya, kejadian seperti ini tentunya sangat mengejutkan ya Mitra Sungguh Langit. Namun untungnya pengendara tidak mengalami luka-luka ya. Peristiwa ini juga tentunya selalu menjadi pengingat buat kita semua untuk rutin mengecek kondisi kendaraan, terutama bagian kelistrikan dan mesin ya. Karena masalah kecil yang tidak kita sadari bisa jadi juga memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jangan lupa sebelum dipakai, pastikan kendaraan bermotor dalam keadaan kondisi aman supaya perjalanan tetap nyaman dan selamat sampai tujuan. Ya, Mitra Sungguh Langit, informasi tersebut sekaligus mengakhiri sesi Graha Warta dengan Cece Sheila. Edisi siar Minggu 14 Juni 2026. Mitra Sungguh Langit, tidak terasa ya kebersamaan kita sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap setia bersama 99,2 FM Radio Sungguh Langit. Semoga informasi yang telah kita sampaikan di siang hari ini bisa bermanfaat untuk Mitra Sungguh Langit. Bagi Mitra Sungguh Langit yang masih beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa dijaga kesehatannya, perbanyak minum air putih, dan tetap berhati-hati selama beraktivitas. Tetap di frekuensi 99,2 FM Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Karena setelah ini masih ada program-program menarik lainnya dari Radio Sungguh Langit ya. Saya Cece Sheila pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap mengudara bersama Radio Sungguh Langit.
2: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi.

0: kabeh, makane to sinau, maca buku ben pinter.
1: Enggih, Bu. Kuwi iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
0: Wis kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS saya mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
1: Lali aku, Bu.
0: Makane to, sering-sering maca buku.
1: Lah emang Ibu ngerti?
0: Yo ngerti lah.
1: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
0: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
1: Makane to, Bu. Sering-sering maca WA-ne Bapak.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 Radio Senggolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, selamat siang mitra Senggolangit. Bagaimana kabarnya hari ini dan gimana nih agenda akhir pekannya mitra Senggolangit semuanya? Nah, pas di jam istirahat ini, pastinya ada nih yang lagi jalan-jalan, kulineran bareng keluarga, atau ada juga yang lagi santai di rumah. Nah, apapun kegiatan mitra Senggolangit, semoga di hari Minggu ini benar-benar jadi momen yang pas ya, buat recharge energi dan semangat. Nah, senang sekali rasanya saya Natasha Sofa bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Graha Warta Siang edisi Minggu 14 Juni 2026, tepat di jam 12 siang ini sampai tuntas nanti pukul 13. Ya, mitra Senggolangit, memantau dari kawasan Jalan Halim Perdana Kusuma, cuaca Ponorogo di siang hari ini terpantau cukup cerah ya, dan cukup hangat juga. Ini Natasha himbau untuk mitra Senggolangit agar tetap menjaga hidrasi tubuh dan tetap utamakan keselamatan saat berkendara. Bagi mitra Senggolangit yang mempunyai informasi tentang arus lalu lintas atau berita lainnya seputar Ponorogo dan sekitarnya, bisa memberikan informasinya kepada kami melalui WhatsApp di 0811-3555-992. Nah, jadi jangan beranjak dulu ya mitra Senggolangit, karena setelah ini perjumpaan kita masih panjang dan masih ada informasi lainnya. Jadi pastikan mitra Senggolangit tetap di 99,2 Radio Senggolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo.
1: Radio Senggolangit, informasi dan solusi

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemu.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: Ya, Mitra Sang Langit, masih bersama Natasha kali ini di program Graha Warta Siang di pukul 12 lebih 29 menit. Kali ini Natasha akan menginformasikan rangkaian kegiatan Gerbek Suro Ponorogo 2026 masih terus berlangsung ya, Mitra Sang Langit. Nah, bagi Mitra Sang Langit yang ingin melihat, ada 3 agenda yang bisa Mitra Sang Langit saksikan. Ya, nanti malam ada Bedol Pusaka, dan selanjutnya Senin 15 Juni 2026 akan digelar Laku Tirakat yang dimulai dari kawasan Kota Lama menuju Pendopo Agung. Kemudian pada Selasa 16 Juni 2026 akan dilaksanakan larungan di Telaga Ngebel. Nah, Mitra Sang Langit, kali ini kita beralih ke meja gatekeeper. Kali ini Natasha tak lagi sendiri, karena di sebelah saya sudah ada rekan Intan yang sepertinya sudah siap dengan beritanya. Silakan Intan.
1: Baik, Mitra Sang Langit, berita kita kali ini beralih ke Ngawi. Dua tersangka kasus narkotika di Kabupaten Ngawi, ND 30 tahun alias Sinyo dan OST 31 tahun, memilih menikah di tengah proses hukum yang menimpa mereka. Keduanya ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Ngawi dalam pengungkapan peredaran sabu dengan barang bukti seberat 223,842 gram. Penangkapan dilakukan setelah penyidikan tim yang dipimpin Kasatres Narkoba AKP Marjuni Bawa yang menduga keduanya terlibat dalam jaringan peredaran di wilayah tersebut. Meski menghadapi perkara pidana, terungkap bahwa ND dan OST telah menjalin hubungan serius dan berencana berumah tangga. Mereka menyampaikan keinginan menikah setelah pihak terkait melengkapi persyaratan administrasi serta mendapat persetujuan keluarga dan instansi yang berwenang. Akhirnya, pasangan itu melangsungkan akad nikah sederhana di Masjid Miftahul Huda, Polres Ngawi, disaksikan keluarga dan petugas pendamping. Suasana haru menyelimuti proses yang hikmat dengan ijab kabul yang berjalan lancar, keduanya resmi menjadi suami istri.
0: Nah, Mitra Sang Langit, ya, dari kasus ini kita bisa belajar untuk kita jangan sampai salah langkah ya dalam pergaulan, apalagi sampai terjerumus ke narkoba ya. Karena kalau sekali terlibat, itu dampaknya nanti bukan cuma ke diri kita sendiri, tapi juga bisa mempengaruhi masa depan orang-orang terdekat. Ya, Mitra Sanggelangit, jangan beranjak dari 99,2 FM, karena masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
2: Radio Sanggelangit, informasi dan solusi.

0: Songgulangi Pedia. Mitra Songgulangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, Lek, po, mau teko lampu bangju arep menggok ngiri?
2: Ya.
1: Eneng tulisan belok kiri jalan terus.
2: Ladalah.
1: Ngapa ku? Aku kok malah bingung. Wong arep menggok ngiri kok kon jalan terus.
3: Kang tiba nama kira pinter-pinter nemen.
4: Popper hebat, popper tepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga, murah pol. Ada sayur mayur, mau lagi?
5: Apa?
4: Telur, gula, dan minyak.
5: Apa neh?
4: Baju dijual di bawah harga pabrik.
5: Kurang eneh.
4: Hahaha, ayo gaskan lor, buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
6: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
7: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang.
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care Info.

0: Ya, Mitra Langit, informasi kali ini berasal dari Ponorogo ya. Aksi komplotan pencuri spesialis kota amal kian meresahkan warga Ponorogo. Dalam sepekan, 4 tempat ibadah di 2 kecamatan berbeda menjadi sasaran penjarahan oleh pelaku yang diduga merupakan komplotan yang sama. Di Kecamatan Jambon, pelaku menyasar 3 musola sekaligus dalam sehari, yaitu musola Al-Muhminas, musola Sunan Ngudu, dan satu musola di Dukuh Krajan. Kepala Desa Jambon Munarsih mengungkapkan insiden baru diketahui menjelang sholat maghrib saat jamaah melihat gembok kotak amal rusak. Berdasarkan rekaman CCTV, 2 pelaku mengendarai Honda Revo dan sempat mengobrol dengan warga sekitar untuk menghilangkan kecurigaan sebelum menguras uang infak sekitar Rp200.000 hingga Rp500.000 per lokasi. Sebelumnya aksi serupa menimpa Masjid Desa Kerto, Kecamatan Sawo. Kepala Desa Kerto, Mursid Hidayat, menjelaskan pelaku berpura-pura mengambil air wudhu layaknya jamaah. Satu pelaku bertugas mengawasi situasi di luar, sementara rekannya menguras habis isi kotak amal. Rentetan pencurian ini menjadi himbauan penting bagi para pengurus takmir di Ponorogo untuk memperketat pengamanan dan mengoptimalkan kamera pengawas.
1: Saya di gatekeeper. Ya, Mitra Sungguh Langit, kejadian ini tentunya menjadi pengingat ya bagi kita semua, khususnya untuk para pengurus takmir masjid maupun musala di seluruh wilayah Ponorogo. Mari kita tingkatkan kembali pengamanan tempat ibadah kita dan serta mengoptimalkan fungsi kamera pengawas di titik-titik strategis. Semoga dengan kewaspadaan yang lebih ketat, lingkungan kita bisa aman dan kondusif. Ya, mengingatkan lagi ya Mitra Sungguh Langit, nanti malam ada rangkaian Grebek Suro, yaitu Bedol Pusaka. Dan pada hari Senin ada laku tirakat, dan pada hari Selasa ada larungan yang dilaksanakan di Telaga Ngebel. Baik Mitra Sungguh Langit, tak terasa ya, 1 jam kebersamaan kita dalam program Graha Warta Siang harus tuntas sampai di sini. Terima kasih banyak untuk Mitra Sungguh Langit yang sudah setia menemani dan meluangkan waktu bersama Natasha. Baik yang mendengarkan di rumah, di tempat kerja maupun yang sedang dalam perjalanan. Semoga sederet informasi yang Natasha sampaikan tadi bisa memberikan manfaat, solusi, dan menambah wawasan Anda. Selamat melanjutkan sisa hari Minggu dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan dimanapun Mitra Sungguh Langit berada. Akhir kata, saya Natasha Sofa. Izin pamit undur diri di hari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi.

0: dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mitra Sanglang semuanya. Bagaimana kabarnya di siang ini? Semoga selalu sehat dan lancar semua aktivitasnya di akhir pekan yang penuh keceriaan ini. Perkenalkan, saya Intan Aini yang akan menemani mitra Sang Langit di acara Graha Warta Siang pada sesi siar 14 Juni 2026 dari pukul 13 hingga tuntas pukul 14 siang. Jika mitra Sang Langit punya pengumuman atau informasi cuaca, bisa kirim lewat pesan WhatsApp ke 0811 3555 992.

0: Ya, Mitra Sang Langit, kembali lagi bersama Intan di Graha Warta Siang pada pukul 13.29. Mitra Sang Langit, berita kita kali ini datang dari Magetan. Dinas Sosial Kabupaten Magetan menyatakan akan segera menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2026. Setelah proses verifikasi dan validasi data selesai, anggaran yang disiapkan sekitar 3 miliar rupiah lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Meski anggaran menurun, jumlah penerima manfaat sekitar 2.200 orang dipastikan tetap dipertahankan. Penyesuaian akan dilakukan pada besaran bantuan agar sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Penerima bantuan terdiri dari buruh pabrik rokok, buruh petani tembakau, serta masyarakat miskin dan masyarakat miskin ekstrim yang belum menerima bantuan sosial lainnya. Besaran bantuan direncanakan sebesar 1,5 juta untuk seluruh buruh pabrik rokok, sedangkan buruh tani dan masyarakat miskin masing-masing Rp900.000. Dinsos Magetan menargetkan penyaluran bantuan akan dilakukan pada awal Juli 2026 setelah data penerima ditetapkan melalui keputusan Bupati. Ya, Mitra Sang Langit, karena setelah ini perjumpaan kita masih panjang dan ada informasi yang lainnya, jadi pastikan Mitra Sang Langit tetap di 99,2 FM Radio Sang Langit.
1: Radio Sang Langit, informasi dan solusi.

0: 送给了你 baby 呀。
1: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
2: Woro-woro, kumpul. Ene opo iki? Ene opo? Iki loh, dalam rangka pesta rakyat Ponorogo, Popper menggelar pagelaran reok. Kapan kui? Pas siji suro, tanggal 16 Juni, mulai jam siji awan, sing manggon yoning pelatarane Popper kono loh. Jan, jos jis tenan Popper ki? Enek opo neh, kui engko si enek live musik, DJ, uga parade badut. Weleh, jan orang domok tenan Popper ki, wis regane murah-murah, hiburane uga meriah.
3: Cuma gelar. Ayo, sedulur Ponorogo, ojo nganti lali, tanggal 16 Juni, ojo delok pagelaran reok. Manggon ning Popper, kido alun-alun Ponorogo. Popper tetap paling murah, uga paling meriah.
4: Bilbila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
6: Axis Digital?
4: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak pak, di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
7: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemke.
8: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
7: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
8: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
7: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
9: Pupuk KCC Astro, saged kabundo dateng, toko agro borang tani, Desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulong Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: Baik, Mitra Sanglangit masih bersama Intan di Geraha Warta Siang pada pukul 13.46. Mitra Sanglangit masih ada rangkaian Grebek Suro tahun 2026. Buat kalian yang ingin merasakan budaya khas Ponorogo, ada beberapa acara menarik nih. Nanti malam pada tanggal 14 Juni 2026 masih ada acara Bedah Pusaka. Selanjutnya, Senin 15 Juni 2026 ada Laku Tirakatan. Dan selanjutnya di Selasa 16 Juni 2026 masih ada larungan di Telaga Ngebel, tradisi ikonik Ponorogo sebagai bentuk syukur masyarakat sekitar Telaga Ngebel. Mitra Sang Langit, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Geraha Warta sesi kali ini. Saya, Intan yang sedang bertugas, pamit undur diri. Tapi jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena setelah ini masih ada beberapa informasi yang akan menemani ruang dengar Anda. Tetap di 99,2 Radio Sunlight FM.
1: Radio Sunlight, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dek, aku harap jujur. Aku jane seneng banget karamu, Dek.
2: Iya, gak apa-apa, Mas.
1: Lah, sampean piye, Dek?
2: Aku ora, Mas.
1: Ngene wae wis, sesuk ade rabi yo.
2: Aku kan sik sekolah to, Mas.
1: Sampean kok ya unik lho, Dek. Sesuk lo Minggu prei. Ayo, lek tak usah.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai.
4: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Info

Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: tunangan.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
7: Axis Digital?
6: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
8: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
6: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
6: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Tongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

Pono awas andulu jagat gumelar. Gusti wis sampurna diwulan raga. Kukuh jatine manungsa. Bakuh bumi.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng Kitra yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

Kosongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Rasin ngene iki.
1: Weh, kopi spesial lho kuwi ki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
2: Spesial opo? Lho kok kaya ngene? Emange kopi opo to yo iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
2: Heh, kopi jago. Piye kuwi gawene yo?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago. Bareng wis metu tak garine terus tak sangrai. Ya kuwi jo tadine. Seger to?
2: Oh, mumet yo srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.
3: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemke.
4: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
3: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
4: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sajrone 3-4 sasi. Pupuk dasar maneh dosise cukup 50% saka tabur. Jek panen luwih mesti cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
3: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
5: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng toko agro borang tani Desa Singosaren Jenangan Ponorogo, toko Langgeng Jaya Tani Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo, toko Pojok Tani atau Mastri Timur Pasar Sawo Ponorogo, toko Santani Jaya Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
6: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
7: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
8: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
7: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
8: Axis Digital?
7: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
8: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
7: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
8: Wah, lengkap ya Axis Digital?
7: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
8: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
7: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Sungguh Langit, pukul 15.00.

Saget, mbak pilih mitra kinase songgelangit, badi request lelagon. Wonten yang kalau jangan sonton menikah, wonten yang giaran sore Jawa, lelagon pun lagu Jawa, lagu campur sari ambyar, gending, nah niki saget. Monggo ingkang badi request, mumpung wekdalipun tasih nggih. Lajeng ingkang sampun bergabung, wonten Mas Budi, sugeng sonten saking Kudus hadir. Lajeng wonten, niki ingkang sampun derek bergabung lumantar pesan WhatsApp. Niki wonten Mbak Nika saking Pacitan, requestipun lagune Ajeng Febria Gisinan enjeh. Mangke dalam puterakan setunggal boko setunggal request lagu saking Mitra Kinasih. Injih Mitra Kinasih sanggo langit monggo mbok pilih panjenengan badhe request lelagon, badhe kirim-kirim salam saged lumantar kolom komentar. Lajeng wonten Basukari, wonten Mas Afan, sesandingan requestipun. Injih monggo. Engkang badhe request malih Mitra Kinasih sanggo langit langsung kemawon tulisaken wonten ing kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 3 00 00. Amargi pepanggihan kita tasih dangu dumugi mangke tabuh sekawan, kita jeda pariwara terlebih dahulu nggih mitra kinasih sang langit dalam puteraken setunggal lelagon saking Ajeng Febria. Inggih lagunipun Kisinan. Mugi-mugi lagu punika dados panglipur manah panjenengan lan sugeng midhangetaken.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kaca tukar top kacamata rusak panjitan 50.000 lumata rusak dikirakan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 hingga pukul waktu Indonesia.
2: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemu.
3: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
2: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
3: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjerone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
5: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, timur pasar Kesugihan, Pulung, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak panjenengan.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo, sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan, saged diregi, ngantos, kali atau saged ewu, lumayan telur. Kacamata rusak, digiregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.

0: Vamos.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batang.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
6: Teh jus.
5: Seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
4: Wah, pantas aja. Untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Dari Insta.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah.

0: dateng optik on kacamata. Kacamata rusak panjenengan, saged diregi ngantos kalih atus seket ewu. Lumayan telur. Kacamata rusak, digiregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kalih atus seket ewu. Lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cergas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

0: Sukabumi. Orang-orang seperti itu.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Oskar manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong,
4: So Clean Eau de Parfum.
3: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong,
3: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Jeneng kaget direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Ponorogo Sabtu 13 Juni 2026, saat ini keanggotaan IPPO berjumlah 20 pelaku industri pariwisata. Mereka bergerak dalam usaha biro perjalanan wisata, tour and travel, pengelola destinasi wisata, penginapan atau hotel, rumah makan, kafe, pusat oleh-oleh, serta pelaku ekonomi kreatif. Ervan meyakini sektor pariwisata Ponorogo memiliki potensi ekonomi yang besar jika pengelolaannya tepat. Karena itu, perlu membentuk ekosistem pariwisata yang kuat, berkelanjutan, dan berdaya saing sehingga Ponorogo menjadi tujuan wisata unggulan. Dia mengatakan, gelaran Grebek Solo 2026 mampu mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. IPPO mencatat sedikitnya 35 turis asing datang ke Ponorogo untuk menyaksikan event tahunan merayakan Tahun Baru Hijriah tersebut. Erwan juga mengatakan anggota IPPO sepakat mengembangkan berbagai produk dan paket wisata yang menghubungkan destinasi unggulan di Ponorogo. Dengan demikian, wisatawan dapat menikmati pengalaman berwisata yang lebih lengkap. Selain paket wisata Grebek Suro, ada paket wisata sejarah Ponorogo, paket wisata religi, dan Ceko Trip ke Bukit Kuik di Desa Bedingin, Kecamatan Sambit. Pihaknya dalam waktu dekat akan mengundang sejumlah travel biro dari luar daerah untuk melihat langsung potensi wisata yang ada. Mereka perlu mengetahui bahwa Ponorogo memiliki banyak destinasi wisata yang layak jual, baik keindahan alam, budaya, maupun ekonomi kreatif. Ervan berharap semakin banyak pengusaha bergabung di IPPO untuk berkolaborasi dalam membangun sektor pariwisata daerah. Apalagi Pemkab Ponorogo memberikan dukungan penuh untuk menarik kunjungan wisatawan.

0: 89,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain mesiagan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 17. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsa.
2: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa di harga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
4: Gernya kelewang. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur.

0: Kacamata rusak, segir gani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 89,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM, informasi dari Ngawi. Di tengah proses hukum yang sedang mereka jalani, dua tersangka kasus narkotika di Kabupaten Ngawi memilih mengikat janji suci sebagai suami istri. Pernikahan yang berlangsung sederhana di Masjid Miftahul Huda Polres Ngawi tersebut menghadirkan sisi lain dari sebuah perkara pidana yang biasanya identik dengan penegakan hukum semata. Kedua mempelai berinisial ND 30 tahun alias Sinyo dan OST 31 tahun sebelumnya ditangkap Satres Narkoba Polres Ngawi dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita barang bukti sabu seberat 223,842 gram. Kasus tersebut terungkap setelah polisi menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk melalui call center 110. Tim Satres Narkoba yang dipimpin Kasatres Narkoba AKP Marji Wibowo kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap kedua tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Ngawi. Namun di balik proses hukum yang berjalan, keduanya ternyata telah lama menjalin hubungan serius dan berencana membangun rumah tangga. Keinginan tersebut kemudian disampaikan kepada pihak terkait. Setelah melengkapi berbagai persyaratan administrasi serta memperoleh persetujuan keluarga dan instansi berwenang, pasangan tersebut akhirnya dapat melangsungkan akad nikah di lingkungan Polres Ngawi. Suasana haru menyelimuti prosesi yang berlangsung khidmat tersebut dengan disaksikan keluarga dan petugas pendamping, ijab kabul berjalan lancar hingga keduanya resmi menjadi pasangan suami istri. Ya, Mitra Songgolangit, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan di Rogo sore hari ini. Edisi siar Minggu 14 Juni 2026. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Opmata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Senggelangit pukul 17.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini, di tengah kesibukan beraktivitas, memberikan keberkahan lebih kepada kita semua, dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata Alhamdulillah. Jadi secara psikologi, ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah, sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan, belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke? Ini fauz ini turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faiz. Orangnya faiz. Fauzan, faizin. Pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu, ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Nggak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, ya kan? Muhammad Farhan. Ya, orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu, sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Oke. Ya, ya. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan. Oke, nah Allah tuh Maha tahu. Jadi enggak harus ditanya, Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapan, sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan. Makan 3 kali, tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya, karena banyak yang punya telinga, dijamakkan adhan. Adhan. Kenapa adhan disebut adhan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya, kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat.
3: Coba, kita sekarang di tanah kusir misalnya kan. Geser dikit tanah abang. Beda kan waktunya kan? Terus tanah Jakarta dengan tanah abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang dengan tanah abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi, waktunya memiliki waktu khusus untuk azan. Setiap tempat berbeda, karena Allah menginginkan lafaz azan terdengar selama 24 jam di semua tempat. Dan cuma ini, di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena enggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah, substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh sholatnya. Ya. Poinnya bukan itunya, sholat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat, yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang, sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, yang berbagi. Ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih ngingatkan, masih WA, masih doain. Ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rizki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telepon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telepon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miskol saya terhadap Allah khairai yarah. May ya'mal miskola dzarratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti. Makanya sholatnya kenapa lima waktu? Karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah, mau ke toilet, nyaman. Mau sholat, enak. Mau tidur, enak. Itu mawadah namanya. Tapi mawadah tanpa sakinah, hampa. Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa, tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam rukuk doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri, ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya, makanya tempat sholatnya disebut musolla. Musolla itu tempat sholat. Tapi nggak pakai ha di ujungnya ya.

0: musalla ini musalla ini ya, atau tulisnya musalla gini ya. Kalau pakai ha musalla begini, tempat orang disolatkan.
1: Oh oke,
0: ada bikin di sini musalla, tempat disolatkan tuh ya. Oke okay? Musalla, tempat sujudnya, di situ kita sujud, kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat, intinya kan begitu kan? Coba, masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya juga beda. Masuk tenang, sholat dua rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk pak, saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Deh. Baru setelahnya empat yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Dalam bahasa Latin disebut Elisabet. Elisabet itu nama genealogi ke atasnya Elisabet, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab, salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam sholat itu, tempat menjadi berkah, secara singkatnya, Nabi Zakaria mencoba menunaikan sholat di tempat itu. Dalam sholatnya, minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia, bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofus dan mandul. Tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan. Karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas? Pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun, cuma ini yang tidak punya batas. Nah Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian, disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut Ya Allah, Ya Razzaq. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Ulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ar-Rahman, kalau sedang dalam lukanya sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna. Pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab. Pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta, ya, untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samii'ud du'a. Itu ada di Ali Imran di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. Maka dalam sholatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ini apa yang terjadi? Innaka samii'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Jadi Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke? Ya Allah, engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Fanadat sul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat, selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'ninah. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan, kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Aduh, di mana tadi nyimpan kendaraan, kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, ya kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung teman-teman izin, tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Jadi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk, dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis. Kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Dia berbuat salah. Kita pernah salah gak? Pernah. Ya? Ada orang dulu gibah. Pernah gibah gak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Kan? Oke. Mencela dulu ada. Sekarang ada gak yang mencela? Ada. Tapi kan gak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya? Masalah dengan kawan. Masalah dengan tetangga. Masalah suami istri. Masalah dengan anak. Masalah dengan ibu mertua. Gak pernah disebutkan siapa tokohnya. Tapi suratnya ada. Ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi, begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya Salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran sholat ke-11. Hud. Ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang 5 waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Ya, kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksud. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya, kita turunkan babnya ya. Ya. Saya ambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh, di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya, tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya, itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Makanya saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Nah, ibun walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam 3 hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, satu. Duhnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Ya semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Pun tidak serius. Canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Jangan khawatir ya, saya gak bahas bab poligami ya, tenang aja. Oke ya. Si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, Salyamin, ya, penanti. Dari sekian itu, kenapa kenapa diizinkan? Sampaikan. Maaf, ini rahasianya, teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion, ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Jam'ah. Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di keningnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Jadi, masih ketawa. Ya, kapan kangen itu? Anda bisa kebayang gak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, dia. Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong. Didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja. Gak pernah dipotong. Dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar.

poinnya. Jadi sholat itu bikin tenang. Sholat bikin bahagia. Sholat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh. Ini Ustaz, ini ada. Oh, ada. Nih. Bulan nanti saya mau tak. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama Tante Bulan bilang sama Om Matahari sekalian. Coba. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Anak gak jauh dari bapaknya. Gitu. Insyaallah baik. Saya senang anak-anak. Sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja. Kalau di kajian ada ini. Gak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya. Jangan marah sama anak. Sederhana. Karena mereka belum dihisap. Anda dihisap. Kan tidak lucu. Yang dihisap marah pada yang belum dihisap. Ya? Anak tuh kalau salah. Allah gak marah. Karena dia sedang belajar. Belas. Masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisab? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisab. Dan kita dihisab. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu, orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Nah ini sholat. Jadi sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti salat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal shalah, supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat. Semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya? Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'kub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun yang aku tumpahkan curhatnya, share-nya tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Ya'kub alaihi salam. Jadi begitu ditumpahkan minimal ketenangan ada walaupun solusi belum datang. Enggak percaya silakan ya. Punya proyek misalnya kan, belum jadi nih. Ada tantangan, ada problem, bawa lewat salat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Jadi tenang itu mahal. Walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah, dengan tenang itu ada kejernihan berpikir. Kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Ya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Baik ya, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama.

bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qur'annya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Qur'an belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Qur'an. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Qur'an, boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Dua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan, awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Gak ada dosa. Tapi kalau kita paham kenapa mesti takbir, kenapa kakinya begini, kenapa tangannya begini, kenapa doanya ini, nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cooling teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Bil Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
6: Assalamualaikum.
5: Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
7: Axis Digital?
5: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
8: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-55-66-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: 送给了你 baby 呀。
1: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
0: Popper hebat, popper tepat, promo sedap, hanya separuh harga, ya separuh harga, murah pol. Ada sayur mayur, mau lagi?
2: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang neh?
0: Hahaha, ayo gaskan lor, buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winston.
9: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
8: Radio Songgulangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: pasang belang, informasi dan solusi.
1: Sembilan koma dua Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra Songgolangit, senang sekali kembali lagi bergabung mitra Songgolgram untuk edisi malam 14 sampai nanti tuntasnya jam 8 malam dengan beberapa informasi-informasi update, informasi terbaru dari seputaran kota Ponorogo dan kota-kota lain akan hadir menemani Anda. Pastikan mitra Songgolangit jangan kemana-mana dan kelewat informasi-informasi terupdate dari Radio Songgolangit. Malam hari ini dimanapun Anda berada, seperti biasa program Geraha Warta akan menghadirkan

menyaksikanlah berita-berita terbaru, informasi terbaru dari seputaran Kota Ponorogo dan kota-kota lainnya. Baik dari luar negeri juga siap hadir menemani Anda. Pastikan Mitra Songgolangit, jangan kemana-mana dan juga jangan lewatkan informasi terbaru dari kami.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Radio Songgolan, informasi dan solusi.
3: Ya, Mitra Songgolan masih kembali lagi di 99,2 Radio Songgolangin FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Malam hari ini beberapa informasi yang sudah masuk di redaksi timnya Radio Songgolangin, salah satunya terkait informasi lalu lintas yang ada di seputaran kota Ponorogo. Karena kita juga lagi terhubung di CCTV ya. CCTV-nya di Ponorogo, kita bisa mengakses CCTV dari di Ponorogo. Kalau dari pantauan saat ini yang Heru lihat ya, dari Jalan Hocokuraminoto pertigaan ngepos ke utara, ini kendaraannya banyak banget, didominasi roda 2 dan juga mobil ini ya. Dan di parkiran kanan kirinya juga lumayan padat Mitra Songgolangit. Nah, kalau parkir di Jalan Hocokuraminoto ini di himbau untuk lebih rapi lagi, jangan sampai motornya atau kendaraannya ini memakan jalan ya. Karena di sana jalannya memang lebar, tapi karena volume kendaraan di sana itu sangat ramai, tetap harus apa ya, memperhatikan gitu ya. Sesuai, jangan sampai makan jalan malah nanti bikin macet dan bikin terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Pastikan untuk Anda yang lagi di Jalan Hocokuraminoto tetap selalu ketertiban diutamakan ya. Jangan sampai Anda melanggar seperti itu. Kalau dari CCTV Pasar Legi, nah ini dari Pasar Legi sendiri, lebih tepatnya dari pos polisi ya. Ini CCTV-nya di sana terpantau juga ramai lancar jalannya, kemudian jangan sampai merobos ya, patuhi rambu-rambu lalu lintasnya, karena apalagi di sana dekat pos polisi ya, harus lebih waspada lagi gitu ya, karena resikonya besar Mitra Songgolangit kalau merobos, bisa-bisa ya ada sesuatu apa ya, terjadi yang tidak gitu. Lebih berhati-hati saja untuk yang melintas di jalan malam hari ini.
2: Radio Songgolangit FM.
3: Dan di malam hari ini informasi lain ya, informasi terkait hal-hal yang terjadi. Salah satunya kita bergeser ke informasi di Ponorogo. Aksi komplotan pencuri spesialis kota amal kian meresahkan warga Ponorogo. Dalam sepekan, 4 tempat ibadah di 2 kecamatan berbeda menjadi sasaran penjarahan oleh pelaku yang diduga merupakan komplotan yang sama. Di Kecamatan Jambon, pelaku menyasar 3 musola sekaligus dalam 1 hari, yaitu musola Al-Mukhibnas, Al-Mukminas, musola Sunan Ngudung, dan juga satu musola di Dukuh Krajen. Kepala Desa Jambon Munarsih mengungkapkan insiden baru diketahui menjelang sholat maghrib saat jemaah melihat gembok kota amal rusak. Berdasarkan rekaman CCTV, 2 pelaku mengendarai Honda Revo dan juga sempat mengobrol dengan warga sekitar untuk menghilangkan kecurigaan sebelum menguras uang infak sekitar 200 ribu hingga 500 ribu per lokasi. Sebelumnya aksi serupa menimpa Masjid Desa Ketro, Kecamatan Sawo. Kepala Desa Ketro Mursyid Hidayat menjelaskan pelaku berpura-pura mengambil air wudhu layaknya jemaah. Satu pelaku bertugas mengawasi situasi di luar, sementara rekannya menguras habis isi kotak amal. Rentetan pencurian ini menjadi himbauan penting bagi para pengurus takmir di Ponorogo untuk memperketat pengamanan juga mengoptimalkan kamera pengawas.

0: Ya, Mitra Songgol Langit masih kembali lagi di 99,2 Radio Songgol Langit FM.
1: Informasi dan solusi Songgol Langit.
0: Informasi selanjutnya, Mitra Songgol Langit, kita bergeser informasi dari Ngawi. Tim SAR gabungan menemukan jasad MR, 14 tahun, remaja asal Desa Melale, Kecamatan Jener, Kabupaten Sragen, yang dilaporkan tenggelam di aliran sungai Bengawan Solo, Kabupaten Ngawi. Korban ditemukan pada Jumat 12 Juni 2026, sekitar 50 meter dari titik kejadian di Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, lalu dievakuasi ke RSUD Ngawi untuk penanganan medis sebelum diserahkan ke keluarga. Pencarian ini dipimpin Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya sekaligus SAR Mission Coordinator Nanang Sigit dengan membagi area ke beberapa sektor untuk memperluas cakupan. Tim melakukan penyisiran permukaan dan manuver perahu karet secara intensif hingga akhirnya menemukan korban. Kejadian bermula pada Kamis 11 Juni ketika korban bersama 9 temannya mandi di sungai sekitar pukul 12. Sekitar pukul 14.30, korban diduga terseret arus dan tenggelam sehingga dilaporkan oleh warga dan memicu penyerahan satu tim rescue dari unit siaga SAR Bojonegoro ke lokasi.
1: Songgolangi.
0: Hibuan untuk Mitra Songgolangi dan juga teman-teman ya yang lagi dimanapun anda berada. Apabila memang tidak bisa berenang, tidak bisa melakukan itu, dimohon untuk selalu jaga-jaga ya. Jangan bermain-main di dekat danau, dekat sungai yang kedalamannya kita juga enggak tahu gitu ya. Jangan sampai hal-hal seperti ini bisa terjadi kepada teman-teman dan juga kepada Mitra Songgol Langit ya. Sekali lagi, himbauan tetap selalu berhati-hati, awasi juga anak Anda atau keluarga kita, keluarga Mitra Songgol Langit. Semoga tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini.

0: Woro-woro, kumpul.
1: Ene opo iki? Ene opo? Iki lho, dalam rangka pesta rakyat Ponorogo, Popper menggelar pagelaran reok.
0: Kapan kui?
1: Pas siji suro, tanggal 16 Juni, mulai jam siji awan, sing manggon, yoning pelatarane Popper kono lho. Jan, jos tenan Popper ki? Ene opo neh? Kui engko musik, DJ, uga parade badut. Weleh. Jan, orang dua mau tenan Popper ki? Wis regane murah-murah, hiburane uga meriah.
2: Cuma gelar. Ayo, sedulur Ponorogo, ojo nganti lali, tanggal 16 Juni, podo delok pagelaran reok. Manggon ning Popper, ijo alun-alun Ponorogo. Popper tetap paling murah, uga paling meriah.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 9.

0: Simpul senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah,

0: judul novel, buku Yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
1: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
0: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
1: Makasih ya, Pak.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra popo. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayarne duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, Bang.
5: Teh jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Dari Winsport.
7: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
6: Radio Sungguh Langit pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Sil, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah.

tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
1: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air cooling teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
4: Radio Sungai Langit pukul 21.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang-abang terwayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sopo
2: sabar sing abang-abang ayu-ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese astro tablet lan cair. Gila lho, Bu.
3: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, ser akeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae?
2: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Dene sing cair kuwi beda, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundhakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus carane nganggo?
2: Sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
3: Ngono, ya wes, aku smudin saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak, segirgani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Woro-woro, kumpul.
1: Ene opo iki? Ene opo? Iki lho, dalam rangka pesta rakyat Ponorogo, Popper menggelar pagelaran reog.
0: Kapan kui?
1: Pas siji suro, tanggal 16 Juni mulai jam siji awan. Sing manggon yoning pelatarane Popper kono lho.
0: Jan, jos-jos tenan Popper ki. Enek opo neh?
1: Kui engko si enek live musik, DJ, uga parade badut.
0: Weleh.
1: Jan, orang domo tenan Popper ki. Wis regane murah-murah, hiburane uga meriah.
2: Cuma klar. Ayo, sedulur Ponorogo, ojo nganti lali tanggal 16 Juni podo delok pagelaran reog. Manggon ning Popper, kido alun-alun Ponorogo. Popper tetap paling murah, uga paling meriah. Satrio Sipatoro.
3: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
4: Radio Songo Langit.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan, cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Queen's Care.
4: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
3: Radio Sungai Langit pukul 23.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Wah, semua orang suka,
2: apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Teh jus.
4: Seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Dari Winston.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Aku Nashla Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul

92.2 Radio Songo Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songo Langit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Graha Warta Pagi. Edisi siar Senin 15 Juni 2026. Kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun. Mulai informasi lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songo Langit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja. Selamat pagi. Semoga di hari ini adalah hari yang baik, hari yang menyenangkan ya untuk kita semuanya. Dan tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun ya Mitra Songo Langit di pagi hari ini, atau mendengarkan siaran kami melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di

0: Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgolangit FM. Carian, lalu ketik online Radio Box, lalu pilih Radio Songgolangit untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua ke media sosial kita selain di Facebook ya. Kita juga punya di Instagram, di TikTok juga ada. Di YouTube jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten untuk Anda semuanya. Di pagi hari Mitra Songgolangit di pukul 6 lebih 12 menit ya. Di pagi yang cerah sekali ini, mungkin di antara Anda saat ini juga baru bangun ya. Ada juga yang saat ini tengah prepare untuk berangkat beraktivitas. Ada juga yang saat ini tengah dalam perjalanan atau bahkan sudah larut dalam pekerjaannya, apapun itu. Kami ucapkan selamat pagi semuanya ya. Semoga di hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk kita semuanya. Semoga di hari ini adalah hari yang baik ya, di Senin 15 Juni 2026. Tepat di setengah perjalanan ya Mitra Songgolangit di hari ini tanggal 15. Di bulan Juni ini ada 30 hari ya, tanggal 15 ini tepat di punjere ya, tepat di tengah-tengah ya. Kita refleksi sebentar. Kita tengok ke belakang ya, 14 hari, 15 hari ke belakang kita sudah melakukan apa saja ya. Hal-hal apa saja yang sudah kita lakukan ya, sudah kita karyakan ya. Jangan sampai kita stuck di situ-situ aja ya. Kita harus bertumbuh, kita harus move on, survive, berproses dan juga berprogres ya. Jangan sampai stuck di situ-situ aja. Karena zaman, karena waktu terus berlalu. Melintasi apapun ya, kalau kita tidak survive atau move on, kita akan tergilas oleh zaman itu sendiri ya. Kita harus semangat, kita harus optimis ya, menyongsong masa depan kita menjadi lebih baik Mitra Songgolangit tentunya ya. Jadi beberapa titik di wilayah Ponorogo pagi hari ini perlahan mulai terpantau ramai lancar ya, di hari kecepit ini ya Mitra Songgolangit. Ya di kemarin Minggu ya, hari ini tanggal 15 masuk, besok ini tahun baru Islam 1448 Hijriah ya, atau satu suro. Ini biasanya nanti malam ini banyak digunakan oleh teman-teman untuk tirakat ya, untuk melakukan hal-hal berdoa ya, berkumpul bersama keluarga, teman, lingkungan ya. Biasanya dengan merayakannya dengan bakar-bakar makanan ya, masak-masak bareng, dinikmati bersama tentunya ya. Jadi itu cara merayakannya dengan sederhana Mitra Songgolangit ya, atau dengan cara-cara yang lain tentunya ya. Di Ponorogo sendiri banyak sekali acara di satu suro ini. Semalam juga ada acara, hari ini juga ada acara. Banyak sekali acaranya Mitra Songgolangit, ini bingung mau nyebutin yang mana ini. Jadi kalau satu suro itu kegiatannya banyak sekali ya Mitra Songgolangit, di Jogja, di Solo, di Ponorogo, atau di Mataraman lah ya. Ini banyak sekali kegiatan-kegiatannya seperti itu ya. Jadi apapun kegiatan Anda di hari ini, semoga kita selalu dalam perlindungannya Mitra Songgolangit ya. Di tahun baru Islam ini, di tahun baru umat Islam tentunya, semoga di tahun yang baru ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih menyenangkan, lebih positive vibes ya, lebih berguna, lebih fokus dalam melakukan pekerjaan apapun ya, dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa menjadi pribadi yang lebih diterima dimanapun kita berada ya. Amin ya rabbal alamin. Dan bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengan Anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya. Jadi monggo teman-teman yang ingin ikut nimbrung di 0811 3555 992.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: koper tepat, promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa, Neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang, Neh.

0: Bilbila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
2: Axis Digital?
1: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital lagi karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus. Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenar. Buka hari Senin sampai Sabtu pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
3: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Komgulangitpedia. Mitra Songgolangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja dan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini. Selamat beraktivitas. Disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Iya ki, wis dicepaki jeneng apa urung calon bayeke?
2: Sik bingung aku, Mbak.
1: Alah, ora usah bingung-bingung. Singkatan saka jenenge bapake karo ibuke iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh Mbak?
1: Iya toh. Lah kae lho tanggoku, anake jenenge Ramsi. Singkatan saka jenenge bapake ya karo ibuke. Bapake Jeniran, ibuke Evi. Dadi anake Ramsi. Ye, apik toh?
2: Heh, aduh. Dadi opo anakku engko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
6: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Radio Sungguh Langit, pukul